Kanunjum ayya langkam, guru ple nasya angkam, gelinglo bala puti, sujuk ple kusik suki. Kanunjum ayya langkam, guru ple nasya angkam,